0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Pagi ini cerah ya Ayah Bunda, gak seperti kemarin gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda kayaknya di pagi hari ini juga semangat gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi persiapan untuk ke kantor gitu ya, hati-hati gitu ya Ayah Bunda, harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena kalau misalkan gak dipersiapkan pasti ada aja yang ketinggalan gitu ya Ayah Bunda. Dan mungkin buat Ayah Bunda ini harus jeli juga ya, biar gak bolak-balik gitu ya, kayak Umay gitu ya. Biasanya kalau misalkan keburu-buru gitu ya, pasti ada aja yang yang ketinggalan gitu ya. Pernah ketinggalan sepatu, kok bisa gitu ya ketinggalan sepatu, gak nyadar kalau ke kantor ini pakai sendal gitu ya Ayah Bunda. Jadi harus ngegojekin gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda ini selalu prepare gitu ya, atau mungkin kemarinnya biar gak ada yang ketinggalan gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang ada di rumah yang lagi santai-santai gitu ya, karena sekarang juga anak-anak libur sekolah, sudah memasuki hari satu minggu gitu ya anak-anak sekolah gitu ya di hari Jumat ini. Mungkin buat Ayah Bunda ini kalau misalkan tiap harinya sendiri gitu ya, sekarang sudah ada temennya atau sama aja gitu ya, karena di sisi lain anak-anak libur gitu ya, dia juga punya kesibukan sendiri sama teman-temannya dari pagi gitu ya. Siapa tahu pagi dari pagi ini main layangan gitu ya Ayah Bunda. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini Ayah Bunda mau diputerin lagu apa? Boleh banget ya, langsung saja ngomongin WhatsApp Rani Wans FM di 0811 3611045, atau bisa mau Instagram di @radio_mas_fm_malang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
5: Si autoimun ini memang majoritinya.
6: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
7: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
8: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Uji coba tabung CNG ukuran 3 kg ditargetkan dapat selesai pada Juli sampai Agustus 2026. Hal itu disampaikan Menteri ASDM Bahlil Lahadalia usai meresmikan mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur. Bahlil menyebut bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat adopsi CNG sebagai alternatif LPG 3 kg alias LPG melon juga diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negeri.

0: Dinas Perhubungan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berencana melakukan survei lapangan dalam waktu dekat untuk menentukan rute final bus Trans Jawa Timur Koridor 2 yang menghubungkan Malang ke Pancen. Hingga saat ini penentuan arus masih terus digodok bersama di Subkabupaten Malang dan Kota Malang. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas, download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih murah.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Muharto nomor 1 Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, tepatnya di Jalan Juanda arah utara ini ya Bunda. Kondisi lalu lintas terlihat padat, kepadatan dipengaruhi oleh aktivitas pedagang di sepanjang pinggir jalan gitu ya Ayah Bunda, serta banyaknya angkutan kota, becak, dan kendaraan roda 2 yang keluar masuk kawasan tersebut. Ayah Bunda diimbau untuk mengurangi kecepatan dan tetap waspada saat melintas ya. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Gatot Subroto arah selatan, arus lalu lintas juga terpantau padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, serta kendaraan besar. Bagi Ayah Bunda yang akan melintas di kawasan ini, harap lebih berhati-hati karena terdapat persimpangan tanpa lampu pengaturan di lalu lintas tersebut gitu ya, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra terhadap kendaraan dari berbagai arah. Ayah Bunda, bila memungkinkan atur waktu perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan di beberapa titik ya. Tetap utamakan keselamatan dan patuhi rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan Ayah Bunda lancar, aman, dan sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.
2: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hei Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
5: Halo Ayah Bunda, kita dari
6: Jujur Jujur.
5: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadarnya ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok goblok banget sih tadi.

0: siapa ya? Ini startup dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM malam.
1: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ya Bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend Ayah Bunda.

0: Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rintik. Produsen kain dan outer jemputan, batik kuas, serta ekoprint khas Malang, ayah bunda. Di Hamparan Rintik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, shibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penanti penampilan. Cocok digunakan untuk lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rintik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat, ayah bunda. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke rumah maupun sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas sekolah maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah bunda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono Gang 6 nomor 870 di Noyo Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi di 0813 5914 1080 atau melalui Instagram di @hamparanrintik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bersama Umay, ayah bunda yang sepersi pagi sampai jam 10 nanti. Umay mau nanya nih ayah bunda, di pagi hari ini kayaknya kita bahas tentang anak itu, seru gak sih ayah bunda? Nah ayah bunda ini adalah tim yang suka mengarahkan anak ini di akademis apa non-akademis ini ayah bunda. Karena mungkin semua orang tua itu berbeda gitu ya ayah bunda. Ada yang lebih ke akademisnya dan lebih ke non-akademisnya, atau bahkan dua-duanya itu harus balance lah. Kalau misalkan ayah bunda sendiri nih, ayah bunda ini lebih suka untuk anak ini di akademisnya apa non akademisnya ayah bunda, boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Ayah bunda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
2: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: ayah bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makanan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
3: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
2: Oke.
3: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
2: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
3: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
2: Apalagi seblak ya, Dok.
3: Makanan zaman now ya, makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda dan teman-teman yang semua ada di rumah gitu ya, pagi ini sudah hadir bersama Umay, anak-anak hebat yang menginspirasi kita semua, yaitu pemenang lomba Dai Cilik Radio Mas FM dan Grand Mercure Malang Mirama tahun ini gitu ya. Ada Maryam Afifa, pemenang juara 2 lomba Dai Cilik. Halo Maryam, gimana kabarnya hari ini Maryam?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya. Dan yang kedua ada Muhammad Fahrul Mu'abab, juara 3 Dai Cilik. Halo Fahrul. Halo. Gimana kabarnya Fahrul hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, siap-siap siap ya ditanya-tanyain sekarang?
1: Siap.
0: Oke, siap ya. Oke, jadi nanti ada segmen 3. Di segmen 1 ini Kak Umay mau tanya-tanya dulu sama Maryam gitu ya. Ini nanti di segmen 2 nanti sama Fahrul. Oke, siap Maryam?
1: Siap.
0: Oke, siap ya. Harus siap ya. Gak boleh deg-degan gak? Aman?
1: Aman.
0: Aman. Oke. Maryam, pertanyaan pertama ya, sebelum kita mendalami tentang Maryam ini seperti apa, boleh perkenalan dulu sama teman-temannya ada di rumah Maryam.
1: Okay. Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maryam. Alhamdulillah kemarin Maryam mendapatkan juara 2 di Radio Mas FM.
0: Oke, okay, juara 2 di Grand Mercure gitu ya, saat puasa kemarin ya Maryam ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Maryam gimana sih perasaan dulu itu pas juara 2 diumumin? Perasaan Maryam itu seperti apa? Nyangka enggak kalau misalkan Maryam akan jadi juara? Atau emang udah diprediksi Maryam ini bakal jadi juara? Gak nyangka gitu ya Maryam ya.
1: Yeah.
0: Dan itu juga itu juga jadi terharu enggak sih Maryam ya?
1: Iya, yeah, terharu.
0: Maryam terharu enggak kalau misalkan jadi juara 2 kemarin? Terharu?
1: Iya.
0: Yeah. Berarti enggak nyangka ya gitu ya kalau misalkan kamu menang juara 2 kemarin ya di Grand Mercure Malang Mirama ya. Nah, sebelumnya apa sih tema yang Maryam bawakan dan apa pesan yang ingin Maryam sampaikan di dakwah kemarin ya?
1: Menjadi kid zaman now yang berjiwa Qur'ani, dan pesan yang ingin Maryam sampaikan adalah di sekarang ini kita harus cinta Al-Qur'an, berakhlak mulia, dan bijak menggunakan teknologi.
0: Iya, enggak scroll TikTok aja ya, ya Maryam ya, tapi harus cinta Al-Qur'an, cinta agama gitu ya. Jadi balance gitu ya.

0: Maryam ya. Oke, Maryam, gimana sih awal mula Maryam bisa mengikuti lomba ini? Motivasinya dari siapa? Awalnya dulu deh, Maryam bisa mengikuti lomba ini nih karena siapa? Atau paksaan orang tua, atau dari Maryam sendiri, atau seperti apa?
1: Kalau itu sih dari guru biasanya. Dulu dipilih jadi dai cilik.
0: Oh, dari beberapa, ada beberapa yang sudah passionnya di dai cilik gitu ya, tapi dipilih sama guru, dan Maryam salah satu yang menjadi kandidatnya gitu, Maryam.
1: Iya.
0: Okay, jadi dipilih. Itu kalau misalkan dipilih tuh seingat Maryam berapa orang yang dipilih? Sampai Maryam ini yang dipilih dari beberapa orang.
1: Maryam aja.
0: Oh, Maryam aja. Waduh, sangat menarik sekali ini ya. Ternyata Maryam udah berpotensi. Itu mulai kelas berapa berpotensinya Maryam?
1: Kelas 1 SD.
0: Kelas 1 udah dai cilik?
1: Udah.
0: Oh, udah. Itu yang pertama awal mula Maryam di dai cilik itu lomba apa? Lomba di mana? Di sekolah kah? Atau kampung? Atau seperti apa?
1: Di sekolah.
0: Oh, di sekolah Maryam ya. Dan itu ada beberapa yang ikut dai cilik?
1: Ada sih.
0: Dan itu Maryam langsung juara?
1: Ya, langsung.
0: Ya, kelas 1 itu langsung juara?
1: Iya.
0: Waduh, keren sekali ya. Ayah bunda sangat menginspirasi. Nah, siapa sih motivasi Maryam sehingga Maryam ini bisa mengikuti dai cilik?
1: Motivasi dari ustazah Talita gitu biasanya.
0: Orang tua?
1: Orang tua sih juga.
0: Orang jadi semuanya ya. Teman?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak. Jadi ustazah ya buat mengarahkan Maryam. Kayaknya Maryam ini potensinya di dai cilik deh. Jadi kayaknya mending ikutan dai cilik gitu ya. Dan akhirnya ikutan dan menang gitu ya. Dan itu kelas 1 loh Maryam. Aku aja dulu kelas 1 enggak berani loh tampil di situ, tapi keren sih Maryam ya, kelas 1 sudah memenangkan dai cilik di tingkat sekolah dan sekarang sudah di mana-mana ya mengikuti dai cilik ya. Yeah. Di mana aja Maryam? Selain di Grand Mercure. Udah ikut keberapa kali di Grand Mercure?
1: 2 dulu itu enggak juara.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah sekarang dikasih sama Allah juara 2.
0: Masya Allah. Berarti enggak boleh ya apa namanya kalau misalkan udah patah semangat itu enggak boleh ya kalau misalkan udah kayak udah apa namanya? Udah enggak menang, kayaknya harus dicoba lagi biar menang gitu ya.
1: Iya.
0: Terus di mana lagi Maryam? Selain di Grand Mercure. Di mana-mana ya Maryam ya?
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu biasanya kalau misalkan lomba kalau misalkan lomba itu biasanya di hari puasa atau ada momen puasa atau ada momen-momen lainnya. Kayak sekarang libur sekolah. Terus ada yang yang lomba dai cilik ada atau seperti apa?
1: Kayak
0: oh, berarti di mana-mana ya Maryam ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi kayak momennya tuh ada, mungkin puasa ada, terus liburan ini juga ada gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tergantung gitu ya di mana lombanya gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi enggak nentu ya cuma bulan puasa aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Maryam, boleh diceritain enggak kapan mulai tertarik dan mau mencoba berdakwah dan mulai berani tampil di depan orang? Kan tadi kelas 1 nih ya. Nah, boleh diceritain enggak? Awalnya ini Maryam ini emang pendiam kah atau mulai ingin mencoba kah atau seperti apa?
1: Mulai ingin mencoba.
0: Jadi dari diri Maryam sendiri ingin mencoba jadi dai cilik.
1: Iya.
0: Dan tampil di depan orang.
1: Iya.
0: Dari dirinya sendiri dan termotivasi dari ustazah dan orang tua.
1: Iya.
0: Oke, sangat menarik sekali ini ya Maryam ya. Nah, gimana sih Maryam mempersiapkan semuanya sebelum lomba dimulai sampai akhirnya menang?
1: Biasanya Maryam melawan rasa lelah, rasa gugup dan rasa capek gitu.
0: Oh iya, berarti semuanya dilawan gitu ya, meskipun malas gitu dilawan gitu ya Maryam ya, biar biar menang.
1: Iya. Yeah.
0: Dan terus mencoba gitu ya Maryam. Yeah. Ya. Nah, apa sih tantangan Maryam selama mungkin proses saat mengikuti lomba? Sebelum mengikuti lomba, mungkin tantangannya apa? Kayak malas atau mungkin ada kendala-kendala lainnya yang sampai Maryam itu meskipun malas harus dilawan. Tantangannya Maryam apa?
1: Biasanya tantangannya itu ya kayak gak percaya diri gitu loh.
0: Oh
1: biasanya.
0: Ada, gak percaya diri tuh ada. Terus cara menyikapinya gimana biar Maryam tetap percaya diri?
1: biasanya tarik nafas dalam-dalam sama ingat pesannya ibu.
0: Apa pesannya Maryam?
1: Pesannya katanya ibu gini, tampilnya dinikmati ya dengan hati gitu katanya.
0: Okay. Motivasinya tuh selalu diingat ya setiap mau tampil ya.
1: Iya.
0: Atau sebelum tampil juga ingat motivasi itu dari ibu.
1: Iya.
0: Oke, okay, selalu motivasi. Ingat ya, harus jadi kayak dengan mengingat ingat itu Maryam itu gak gugup gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, sama sekali. Gimana sih Maryam mengatasi gugup?
1: Biasanya
0: tadi tarik nafas gitu ya.
1: Iya.
0: Terus mengingat pesan orang tua gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pesan dari Maryam ini ya untuk teman-teman yang ada di rumah apa? Mungkin yang masih malu-malu untuk tampil di depan umum, biar selalu percaya diri. Apa pesan Maryam?
1: Teman-teman yang belum percaya diri, sering latihan ya biar semangat dan
0: tetap berjuang gitu ya. Yeah. Nggak boleh malu-malu, dicoba dulu, siapa tahu itu bisa membuahkan hasil kayak Maryam gitu ya. Kalau misalkan Maryam cara mengatasi gugup saat sebelum tampil gitu, biasanya tampilnya di mana? Di depan kaca kah, atau di depan orang tua kah, atau di depan banyak orang, di depan ustazah-ustazah, atau seperti apa?
1: Biasanya belajar intonasi, ekspresi di depan cermin sendiri gitu.
0: Oh iya, di depan cermin. Menarik sekali ya ini. Dan itu ada pengawasan dari ayah atau ibu atau ustazahnya atau dari Maryam sendiri?
1: Biasanya ibu sama ayah sih.
0: Jadi itu ya, mengurangi rasa gugup juga ya Maryam ya.
1: Iya.
0: Jadi lihat di cermin juga tapi diawasi sama ibu sama ayah gitu.
1: Iya.
0: Ya. Sama adik juga.
1: Yeah.
0: Oke, okay, sangat menarik sekali nih ayah bunda, sangat menginspirasi lagi ya, sekali gitu ya, tentang perjalanan Maryam ini sampai akhirnya menang di juara 2 di Dai Cilik yang diadakan oleh Grand Mercure Malang Mirama dan Mas FM. Dan jangan kemana-mana ya ayah bunda, kita akan kembali lagi bersama anak-anak hebat pemenang Dai Cilik, lomba Dai Cilik dari Grand Mercure Malang Mirama dan Radio Mas FM. Dan selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Waktu pertama kali.
7: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Masih bersama Umay, ayah bunda, dan dua anak menginspirasi, yaitu pemenang lomba Dai Cilik gitu ya, juara 2 dan juara 3 gitu ya. Karena juara 1 ini tidak hadir gitu ya ayah bunda, ada kendala. Jadi sekarang hadir hanya juara 2 dan juara 3. Tapi gak apa-apa ya Maryam ya, dan Fahril ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan tadi kan di segmen 1 kan ada sudah menceritakan tentang gimana sih perjalanan Maryam sampai akhirnya menang juara 2 di Grand Mercure Lomba Dai Cilik gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke Fahrul gitu ya. Halo Fahrul.
1: Halo.
0: Fahrul, boleh di apa namanya disapa dulu teman-teman yang ada di rumah dan perkenalan mungkin ya.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahrul, umur saya 12 tahun. Saya sekolah di MI Islamiyah.
0: Oke, pemenang juara 3 di Lomba Dai Cilik Grand Mercure Malang Mirama dan Radio Mas FM gitu ya, Fahrul ya. Oke, gimana sih Fahrul perasaan pertama kali diumumin kamu juara 2 gitu ya? Juara 3 gitu ya. Saat pertama kali kamu diumumin itu nyangka apa enggak sih? Dan gimana perasaanmu saat itu?
1: Ya, enggak nyangka sih. Soalnya yang tahun kemarin saya ikut lomba terus kalah di Grand Mercure juga.
0: Oh berarti kamu 2 kali ya ikut ya. Waduh, berarti sama ya kayak Maryam ya, gak berhenti mencoba gitu ya. Meskipun kalah harus mencoba, gak boleh patah semangat gitu ya Fahrul ya. Berarti gak nyangka gitu ya.
1: Ya soalnya tahun kemarin itu kayak lebih gugup gitu loh. Terus yang tahun ini dilatih terus, akhirnya bisa agak mengurangi gugupnya.
0: Oke, berarti akhirnya bisa sampai juara 3 gitu ya. Karena emang butuh perlatihan gitu ya, biar gak gugup gitu ya. Oke, apa sih tema yang dulu yang kamu sampaikan yang menang juara 3 itu? Dan apa yang pesan yang kamu pengen sampaikan gitu, Fahrul?
1: Tema yang saya bawakan yaitu kemarin tema tentang teknologi. Pesan yang ingin saya sampaikan, bijaklah berteknologi agar pokoknya intinya agar kita
0: selalu meskipun berteknologi itu harus harus tetap beragama gitu ya. Enggak lupa sholat gitu ya, enggak lupa dengan kewajiban kita sebagai umat muslim gitu ya intinya. Berarti sama ya temanya ya. Hampir sama gitu ya. Yang ingin disampaikan juga hampir sama gitu ya. Fahrul ya. Oke. Awal mula Fahrul bisa mengikuti lomba ini motivasinya dari siapa?
1: Motivasinya dulu dari Abi. Saya pertama kali ikut lomba pas kelas 1 di daerah situ saya kalah. Padahal itu saya persiapannya sudah matang, sudah sungguh-sungguh. Terus ketika di panggung saya lupa, habis itu saya bisa melanjutkan. Terus akhirnya pas pengumumannya saya tidak dipanggil. Terus pas saya pulang saya nangis, terus dibilangin tetap semangat soalnya masih baru pertama kali. Harus lebih giat lagi kalau ingin menang gitu.
0: Oke, nah pertama kali kamu tahu kalau misalkan ada lomba di Dai Cilik di Grand Mercure itu dari siapa?
1: Dari Umi yang nyari info.
0: Oh oke, jadi ada motivasi selain Abi juga dari Umi juga gitu. Dari siapa lagi? Teman atau mungkin sahabat? Atau mungkin adik juga atau seperti apa Fahrul?
1: Kalau teman sih nggak ada.
0: Nggak ada, berarti emang dari orang tua gitu ya. Dan mungkin dari diri sendiri ya Fahrul ya. Kalau misalkan nggak ada kemauan nggak bakal sejauh ini gitu ya Fahrul ya. Oke, boleh diceritain Fahrul kapan mulai tertarik dan mau mencoba berdakwah dan mulai berani tampil di depan orang ini, kamu mulai dari kapan? Dan boleh diceritain nggak?
1: Boleh
0: Ayo, dicerita Fahrul.
1: Pertama, tadi kelas 1 saya gagal. Terus 2 tahun kemudian adik saya kelas 1 ikut lomba di sekolahan, saya lihat adik saya juara. Terus di Ramayana ada lomba, akhirnya saya tertarik lagi untuk ikut lomba sama adik saya. Alhamdulillahnya juara dua-duanya.
0: Oke, berarti kamu termotivasi sama adikmu ya. Yang awalnya gak juara, terus lihat adikmu juara, kamu gak mau kalah, harus juara gitu ya. Oke, jadi di situ juga adikmu juga sama-sama ikut Dai Cilik gitu ya. Atau kalau misalkan dikasih kesempatan lagi di Grand Mercure ada lomba Dai Cilik, kamu mau ikut gak sama adikmu? Siapa tahu kamu menang dua-duanya, adikmu sama kamu juga.
1: Mau sih.
0: Oh mau, oke. Dan kamu bakal ngikutin adikmu?
1: Ngikut aja.
0: Oke, okay. Dan gak bakal iri kalau misalnya adikmu misal juara satu?
1: Ya, gak apa-apa sih kalau
0: gak juara apa-apa. Satu. Ya, harus mencoba lagi ya, yeah. Siapa tahu kalau misalkan gimana pun juaranya, meskipun kamu juga di situ kan ada prosesnya gitu ya. Jadi gimana pun keputusannya ya jangan pantang menyerah juga, nggak sih Fahrul ya. Nah, bagaimana sih Fahrul mempersiapkan semuanya sebelum lomba dimulai sampai akhirnya menang? Itu apa sih prosesnya dari kamu, mungkin latihan atau seperti apa? Boleh diceritain.
1: Kalau persiapannya sih saya temanya disiapkan oleh guru saya. Ya, nanti okay. Saya hafalin. Terus nanti kalau sudah hafal, setor ke Umi sama Api. Nah, kalau itu sudah hafalnya sudah lancar, nanti tampil di rumah. Tampil di rumah agar pede gitu. Terus habis itu kan di rumah saya ada ngaji. Nah, pas ngaji itu menisan latihan. Jadi teman-teman saya itu melihat saya dai gitu latihan. Terus akhirnya nanti pas mau lomba itu enggak deredeg gitu.
0: Oke, tadi kan kamu juga cerita ya dari pertama kali ikut lomba itu gugup, makanya kamu enggak menang. Yeah. Akhirnya kamu mencoba biar enggak gugup itu gimana caranya gitu kan biar enggak gugup akhirnya menang. Nah, gimana caranya kamu biar enggak gugup ini, kamu gimana caranya?
1: Kalau dulu katanya Umi kalau ke panggung nanti lihat orang-orang itu kayak tidak tahu gitu.
0: Kayak enggak ada orang gitu ya, biar enggak gugup gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Habis itu anggap saja orang tidak tahu tema yang akan kita bawakan. Jadi kita akan lebih pede menyampaikannya gitu.
0: Dan yang terpenting juga paham tentang hafal tentang materinya gitu ya. Kalau misalkan enggak hafal juga bingung ya Farul ya.
1: Kalau misalnya hafal terus nanti pas di tengah-tengah blibet, nah kata-katanya nanti akan saya ganti tapi artinya sama.
0: Oke, jadi harus benar-benar dipreparein itu sebelum-sebelumnya ya, biar gugup, biar gak gugup seperti apa, terus gimana caranya menghafal tentang materi yang kita sampaikan. Kalau misalkan menyampaikan materi itu kan juga gak asal-asalan ya, dengan harus kita tuh gimana audiens kita juga paham tentang apa yang kita omongin gitu ya Fahrul ya. Jadi banyak ya di situ. Nah, kalau misalkan tantangan yang Fahrul rasakan selama mempersiapkan lomba ini apa?
1: Kalau tantangan sih dulu pas pertama kali itu ya gugup, terus habis itu hafalannya. Terus biasanya kalau mau lomba gitu malas hafalannya.
0: Oke. Nah, kalau mengatasi malas gimana Fahrul?
1: Harus tetap hafalan, tetap dilawan gitu.
0: Harus dilawan ya, harus gapel. Meskipun kalau misalkan mau menang ya dilawan rasa malesnya gitu ya Farul ya. Kalau misalkan males terus ya gak bakal menang, gak ya Farul ya. Oke, jadi melawan rasa malas itu ya. Oke, nah gimana sih cara Fahrul mengatasi gugup saat tampil? Kan pasti ya, meskipun kalau misalkan Fahrul ini di sebelumnya ini pasti kan ada, sebelum tampil itu pasti gugup ya. Dan pas saat tampil itu pasti ada kegugupan gitu ya, dan mungkin ada belibetnya gitu ya. Nah itu gimana caranya?
1: Caranya kita lihat audien itu kita harus santai, luwes. Terus kalau ada kata-kata yang belibet itu diganti sama kata yang lebih enak didengar tapi artinya yang sama gitu.
0: Oke, berarti harus cepet mikirnya ya, harus apa kata apa ya yang harus aku sampaikan sama biar gak belibet gitu ya. Oke. Pesan dari Fahrul untuk teman-teman yang ada di rumah apa? Mungkin yang masih malu-malu untuk tampil biar bisa percaya diri sampai sekarang kayak Fahrul gitu ya.
1: Kalau pesan yang di rumah yang masih males, kita harus nyoba dulu. Nanti kalau misalnya masih males, ya harus dicoba sampai kita gak males gitu.
0: Iya, dicoba dulu ya. Kayaknya kalau misalkan melawan males itu susah ya. Jadi harus dilawan ya. Kalau misalkan males terus ya gak bakal maju gak sih Fahrul? Oke, berarti pesannya lawanlah males gitu ya. Gimana pun keadaannya, meskipun males harus dilawan gitu ya Fahrul ya. Oke, sangat menarik sekali nih ayah bunda ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen 3 gitu ya. Dan buat ayah bunda yang ingin bertanya kepada Maryam dan Fahrul, boleh langsung di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Masih bersama Umay, ayah bunda, dan dua anak ini ya yang menginspirasi, yaitu pemenang lomba Dai Cilik yang diadakan oleh Radio Mas FM dan Grand Mercure Malang Mirama. Dan kita sudah di segmen terakhir ya, gak terasa gitu ya, tadi sudah menyimak gitu ya gimana sih perjalanan Mariam juara 2 lomba Dai Cilik dan juara 3 Fahrul gitu ya di lomba Dai Cilik. Dan ini sudah ada pertanyaan buat kalian berdua, siap ya untuk menjawab ya?
1: Siap.
0: Oke, pertanyaan pertama, Mariam dan Fahrul, saat latihan pasti ada rasa malas ya dan mungkin gugup. Bagaimana cara kalian tetap semangat mulai berlatih meskipun merasa berat? Mungkin Mariam dulu.
2: Biasanya sih hafalan gitu. Diingetin.
0: Jadi harus ada motivasinya gitu ya Mariam ya.
2: Iya.
0: Nah, biasanya kalau misalkan motivasinya saat malas siapa Mariam? Abi, ayah, apa ustazah? Semuanya.
2: Iya.
0: Semuanya harus termotivasi gitu ya, harus ayo Mariam bisa, enggak boleh malas gitu ya. Jadi Mariam tuh harus ada motivasinya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Fahrul gimana?
3: Cara melawan malas sih biasanya diingetin kalau mau juara ya harus berusaha gitu. Kalau nggak berusaha nanti akhirnya ya nggak juara.
0: Betul gitu. Jadi harus semangat gitu ya melawan rasa malas yang kamu tadi bilang gitu ya. Ya itu biasanya siapa Fahrul yang mengingatkan?
3: Kalau nggak Abi ya Umi biasanya.
0: Oke, berarti semuanya mengingatkan gitu ya, atau mungkin adikmu juga ya mengingatkan ya. Oke, sama ustadznya mungkin ya harus di push gitu ya. Ayo Fahrul, kamu kalau misalkan mau juara harus latihan sungguh-sungguh gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua buat kalian berdua, buat Mariam sama Fahrul. Apakah kalian berdua, Mariam sama Fahrul, ada les privat untuk melatih percaya diri ngomong di depan orang banyak? Mungkin Fahrul dulu.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Berarti ada ya untuk privatnya?
3: Iya. Nah, saya lesnya itu setiap hari Jumat kalau mau ada lomba gitu.
0: Kalau misalkan enggak ada lomba, tetap.
3: Kalau enggak ada lomba enggak
0: biasanya. Oke, berarti setiap hari Jumat itu selama berapa bulan, Fahrul?
3: Satu minggu sekali
0: gitu. Dan persiapannya 3 bulan, 4 bulan, atau seperti apa?
3: 1 bulan sebelum lomba biasanya.
0: Oke, persiapannya setiap hari Jumat gitu ya. Dan itu harus berlatih setiap hari gitu ya, biar menang dan tahu ya apa yang harus kita bawakan, materi apa gitu ya. Kalau Mariam sendiri?
2: Ada
0: ustazah, ustadz, atau
2: Ustazah Isma
0: itu apa namanya, les privat ke ustazahnya gitu ya. Dan itu kalau misalkan les privatnya ke rumah atau seperti apa?
2: Datang ke tempat ustazahnya.
0: Datang ke tempat ustazahnya. Nah, biasanya kalau misalkan privatnya itu saat lomba atau kalau saat ini nggak ada lomba tetap privat, Mariam?
2: Biasanya ada lomba, nggak ada lomba, tetap latihan sih.
0: Oke, biar nggak lupa gitu ya, gimana caranya tampil di depan umum gitu ya, Mariam ya. Jadi kayaknya semuanya meskipun nggak lomba itu ada lesnya gitu ya, masih privat gitu ya, Mariam ya. Oke, nah aku mau nanya nih sama kalian berdua, apa sih cita-cita Fahrul sama Mariam dan alasannya apa? Mariam dulu.
2: Ustazah. Kalau alasannya biar bisa ngajarin orang-orang ngaji.
0: Oke, Masya Allah, berarti cita-cita Mariam ustazah biar bisa apa namanya ngajarin anak-anak ngaji dan jadi pinter gitu ya Mariam. Kalau misalkan Fahrul?
3: Jadi ilmuwan.
0: Jadi ilmuwan. Astronot bukan?
3: Bukan.
0: Bukan ilmuwan. Kenapa Fahrul?
3: Soalnya saya dari dulu itu ingin menciptakan teknologi yang lebih canggih.
0: Oke, sangat menginspirasi sekali ini ya. Jadi apa tadi
3: ilmuwan.
0: Dan nanti kalau misalkan di ilmuwan ini, ilmuwan Indonesia atau ilmuwan luar negeri?
3: Ilmuwannya Indonesia aja sih.
0: Oh, Indonesia aja. Nah ini pertanyaan terakhir, adakah pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Fahrul dan Mariam sebelum kita menutup talk show di pagi hari ini? Siapa dulu yang mau duluan? Fahrul? Ya. Oke, Fahrul, apa yang pesan yang ingin disampaikan?
3: Pesan saya kepada Ustadz saya, terima kasih telah membimbing saya dulu dari nol sampai tahap ini. Saya juga tidak menyangka bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih atas bimbingannya kepada Ustadz Bahri, makasih.
0: Kepada orang tua, kepada Abi, Umi,
3: ya.
0: Oke, kepada adik, kepada teman-teman. Oke, semuanya ya, Farul ya. Nah, kalau misalkan Mariam,
2: terima kasih sama Ustazah Isma udah bimbing Mariam dan udah ngajarin Mariam dari cilik, dari kelas 1 sampai sekarang.
0: Gitu. Sama ayah, ibu, terima kasih gak?
2: Terima kasih.
0: Terima kasih dong ya, karena sudah nganterin Mariam gitu ya, ya lomba, terus juga apa buat Mariam ini semangat terus. Oke. Okay? Yeah. Oke, okay, semoga sukses ya kalian berdua ya. Atau mungkin pengen kalau apa namanya, pengen sampai juara lomba dai cilik yang ada di RCTI itu, mau enggak?
2: Mau.
0: Mau ya. Semoga ya bisa tercapai cita-citanya kalian. Terus mungkin buat Mariam juga besarnya nanti jadi ustazah, semoga tercapai, dan mungkin Fahrul jadi ilmuwan juga bisa tercapai gitu ya. Terima kasih ya sudah menginspirasi dan meluangkan waktunya di Radio Mas FM, sudah sharing bersama Kak Umay dan teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Bertemu lagi ya di lain kesempatan. Oke, mau ya bertemu lagi ya?
2: Mau.
0: Oke, terima kasih Mariam dan Fahrul. Kita tadi ayah bunda talk special bersama pemenang juara lomba dai cilik, juara 2 ada Mariam dan juara 3 ada Fahrul. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, selalu dengarkan Radio Mas FM gitu ya. Dan terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 sampai saat ini gitu ya. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ayah Bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Mas avem semakin eksis di On Ears.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse, deer, and the ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then, there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
4: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
5: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
4: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
5: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan.

bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport
6: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

ayah bunda. Saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
2: Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh.

0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori nggak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, Mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama, nggak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, Mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, Mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, Mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh. Utang kita itu apa aja? Misalnya utang A, cicilannya sekian. Terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Gimana nih kabarnya ayah bunda di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026? Sudah mulai masuk weekend ya ayah bunda? Gimana nih? Sudah merencanakan liburan kemana? Mau liburan ke alam atau liburan ke taman bermain nih? Atau mungkin ayah bunda cuma pengen stay aja ya, staycation aja bersama keluarga tersayang? Nah, pas banget nih ayah bunda. Hari ini spesial karena selama 1 jam ke depan ya, kita bakal ada special talk show bersama Tourism Service Center Bajatimpa Group. Mereka bakal membawakan info-info terbaru seputar liburan hemat dan praktis ya di Kota Batu. Dan yang paling bikin makin semangat ya, Tourism Service Center ini juga mau bagi-bagi hadiah yang menarik ya ayah bunda selama talk show berlangsung. Jadi ada hal baru apa aja sih di Jatimpa Group? Pastikan ya ayah bunda jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Karena setelah dengerin satu lagu seru berikut ini, Lia bakal balik lagi.

0: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di talk show spesial bersama Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nah, di depan Lia sekarang sudah ada dua orang narasumber ya, Ayah Bunda. Mungkin bisa kenalan dulu, Pak.
1: Halo, Pak, berarti dari sana dulu.
0: Oh iya,
2: monggo. Halo, guys. Nama saya Anton Trisusilo dari Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group.
0: Oke.
1: Iya, halo Ayah Bunda. Saya ya. Nungguin ya. Ya, saya Yoka Rismadora dari Tourism Service Center juga by Jawa Timur Park Group sebagai marketingnya.
0: Oke, jadi ada Pak Anton Trisusilo ya Ayah Bunda sebagai General Manager dan ada Pak Yoka Rismadora sebagai marketing eksekutif. Nah, gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah kenyang ya, barusan banget kita makan ini tadi.
0: Oke, alhamdulillah kenyang. Jadi aman di perut, aman ya?
1: Aman.
0: Oke.
1: Aman.
0: Biasanya kalau perut kenyang, hati pun riang gitu ya.
1: Yes.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal Tourism Service Center ya, memang jujur jarang banget ya kita itu mendengarkan tentang Tourism Service Center ini. Dan ternyata ada loh Ayah Bunda Tourism Service Center. Nah, mungkin Pak boleh diceritakan apa sih yang melatar belakangi Jawa Timur Park Group ini meluncurkan Tourism Service Center?
1: Oke, silakan Pak Anton.
2: Silakan Mas Yoga.
1: Oke, lempar-lemparan kita.
0: Lempar-lemparan.
1: Ajay. Jadi, ya memang benar kata Mbak siapa tadi?
0: Lia.
1: Mbak Lia, Mbak Lia kan belum pernah dengar kan Tourism Service Center kan?
0: Banget.
1: Jarang ya kan? Karena memang Tourism Service Center ini baru ya dan ini baru dibikin di Jatim Park ya. Jadi ini adalah satu unit facility yang dipersembahkan untuk seluruh masyarakat ya. Enggak cuman untuk JTP gengs para apa namanya? Militannya Jatim Park, tapi untuk semuanya, untuk masyarakat Batu, Malang, masyarakat Indonesia. Jadi ini sebagai satu solusi liburan hemat.
0: Okay.
1: Yang mau liburan, jadi nggak, tapi liburannya pun nggak cuman ke Jatim Park aja. Jadi ke seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Batu, Kota Malang dan sekitarnya gitu.
0: Okay, baik. Kenapa sih Jatim Park Group ini merasa perlu membuat pusat layanan wisata yang terpadu di Kota Batu? Apakah memang Kota Batu ini membutuhkan pusat layanan yang terpadu seperti ini atau bagaimana?
1: Ya, jadi memang dengan banyaknya apa namanya opsi destinasi, dengan banyaknya punya Jatim Park sendiri aja sebanyak itu ya, banyak banget
0: banyak
1: ya.
0: Banget,
1: ada
0: banget.
1: Ada 16 theme park, terus ada 5 hotel. Itu adalah salah satu produk utama Tourism Service Center. Jadi biar liburannya kalau ke Batu atau ke Malang itu semakin optimal ya secara timeline, secara budget. Jadi nggak ketinggalan hal-hal yang seru. Habis itu

0: apa ya, membuang waktu yang sia-sia di perjalanan dan sebagainya kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi hotel-hotel kita kan juga ada di area-area timpaknya ya. Mm-hmm. Kayak contohnya Klub Bunga, yeah, itu di area Jatimak 1. Habis itu ada yang baru, hotelnya itu Heliconia itu di kompleks Jatimak 1 juga. Habis okay. itu kalau di Jatimak 2 ada 1979 Social Hotel, mm-hmm, ada Pohon Inn, di Jatimak 3 ada Senyum World Hotel.
1: Okay.
0: Jadi kita akan suggest menurut apa ya, preference, mau explore yang mana dulu. Let's say kalau satu hari kayak gimana, kalau dua hari seperti apa, kalau tiga hari seperti apa gitu.
1: Oke, jadi nanti kayak diaturkan gitu ya, diaturin oleh service center ini. Oke, kira-kira apa sih perbedaan tourism service center ini dengan layanan informasi wisata atau travel service yang sudah ada?
0: Gantian
1: Mangga Pak Anton.
2: Kelebihan di Tourism Service Center adalah semua kepentingan pelanggan kita jadikan satu di kantor Tourism Service Center tersebut. Makanya di luar dari paketnya grupnya Jatimpak, kita juga ada paket shuttle di bandara, stasiun,
1: ya,
2: dimanapun kamu berada, kita siapkan. Jadi mau hari pertama mau kemana, mau makan di mana, mau ke park mana, momen park mana yang memang ada atraksinya, kita siapkan semua supaya nggak miss di dalam perjalanan mereka, waktunya maksimal dan berkesan kayak gitu.
1: Oke, lengkap banget berarti ya.
0: Yeah.
1: Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, TSC ini kan menggabungkan beberapa elemen pariwisata ya.
0: Yes.
1: Seperti tadi ada shuttle, kemudian ada hotel, ada theme park gitu ya. Kemudian bagaimana sih konsep kolaborasi yang dijalankan ini?
0: Jadi konsep kolaborasi yang dijalankan ini itu kita sama-sama apa ya,
2: mengangkat pariwisata.
0: Jadi simbiosis mutualisme lah. Sama-sama saling membantu lah. Dengan apa, dengan ada Jatim Park di sebagai apa ya, sebagai ikon man-made attraction yang ada di Batu, bahkan di Jawa Timur. Karena dari dulu sendiri itu kalau kita Jatim Park Group kita ikutan misalnya untuk business to customer ya, let's say exhibition ke luar Jawa Timur, itu selalu yang dibawa adalah Bromo.
1: Iya, Bromo.
0: Itu sebagai natural attraction-nya ya kan, Bromo atau Ijen atau Tumpak Sewu. Betul. Digandengan dengan man-made-nya yaitu Jatim Park.
1: Oh,
0: jadi memang memang dari dulu digabungkan gitu kan. Makanya sekarang kita juga expanding, mengenalkan lebih banyak lagi nih opsi gitu kan. Karena di Batu gak cuman ada Jatim Park aja, ada banyak cobaan-cobaan juga, ada banyak wisata apa, petik-petik buah yang sebenarnya udah menjadi favorit para masyarakat, terutama yang dari luar Jawa Timur, bahkan dari Malaysia, Singapura suka banget petik apel, petik stroberi, terus iya kan. Terus ada lagi mungkin yang masih belum familiar bagi ayah bunda sekalian ya, di Batu juga ada juga wisata petik sayur. Ini orang-orang Eropa tuh suka.
1: Nah, ini Lia juga baru denger nih, petik sayur
0: nih. Kayak gitu-gitu. Jadi karena dari TSC ini tuh kita kami berharap lebih mengenalkan itu tadi semuanya.
1: Okay.
0: Jadi dan membangkitkan apa ya, multiplier effect secara ekonominya di Batu juga, habis itu memanjakan masyarakat yang mau liburan juga dari segi timing, segi budget juga gitu.
1: Oh, jadi sudah diaturkan semuanya ya, mulai dari budget, timing, untuk proses kan ada beberapa tempat kan untuk proses dari lokasi A ke B itu juga diaturkan sekalian atau?
0: Iya.
1: Jadi sudah dengan transportasinya sekalian ya.
0: Betul.
1: All in. Wih, mantap sekali sih ayah bunda. Oke. Dan selain untuk TSC ini kan dikelola secara profesional ya oleh manajemen dari tim Jatim Park Group.
0: Betul.
1: Nah, apakah layanannya itu hanya terbatas untuk objek wisata yang di bawah naungan Jatim Park Group atau mencakup potensi wisata Kota Batu seperti tadi yang sudah disebutkan?
0: Yes, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi nggak cuman yang ada di Jatim Park aja. Makanya namanya sendiri aja kan Tourism Service Center. Maksudnya nggak ada Jatim Park, Jatim Parknya tuh.
1: Iya kan?
0: Itu. Jadi memang itu tadi ya, hadir untuk menjadi solusi secara umum untuk pariwisata Indonesia.
1: Oke, jadi gitu ya ayah bunda. Jadi ayah bunda gak usah takut tuh nanti ujuk-ujuk diajak ke Jatim Park mulu gitu ya, enggak ya. Hmm. Jadi ada banyak banget tempat wisata yang bisa dieksplor nih oleh yeah. Ayah Bunda. Oke, menarik banget ya Ayah Bunda, Tourism Service Center by Jatim Park Group ini bukan hanya menjadi tempat untuk mencari informasi wisata ya, yeah. tetapi juga menjadi penghubung sektor pariwisata di Kota Batu. Tapi tahan dulu ya, untuk penasaran-penasaran lainnya, karena setelah ini kita bakal bedah nih Ayah Bunda, paket-paket liburan apa aja sih yang ada di Tourism Service Center ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, dan tetap bersama di 104,5 Mas FM, karena bakalan ada hadiah menarik ya Ayah Bunda dari tim Jatim Park Group ya. Dan untuk Ayah Bunda yang ingin menanyakan pertanyaan ya terkait tentang TSC ini, kami juga membuka segmen pertanyaan ya nanti di segmen terakhir. Langsung aja WA kali ya di 0811-3611-045, atau mungkin lewat DM di Instagram juga boleh ya Ayah Bunda, di @radio Mas FM Malang.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Kembali lagi ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih di special talk show ya, Ayah Bunda, bersama Tourism Service Center by Jatim Park Group. Nah, di segmen kedua ini ya, saatnya kita masuk ke materi yang paling ditunggu-tunggu sih pastinya sama Ayah Bunda di rumah ya, ataupun mungkin lagi di jalan atau di kantor gitu ya. Kita bakal bedah tuntas nih Ayah Bunda, paket wisata eksklusif dari Tourism Service Center by Jatim Park Group ini. Katanya ada banyak banget ya paket eksklusif yang hanya bisa dibeli langsung melalui TSC ini. Mungkin bisa dibocorkan gak sih ada paket apa aja?
1: Ah, yang mana dulu Pak?
2: Ayo. Yang paket sakti Pak Yoga
1: silakan. Paket sakti, okay, paket atau yang sakti paling murah dulu?
2: Iya. Harga 70 ribu aja.
0: Waduh. Oke, kaget sih ini lihat.
1: Kaget kan? Ayam gitu.
0: Ayam.
1: Kaget kan? Hanya 70 ribu per pax. Ini udah dapat stay di social 1979 Social Hotel yang ada di Jatim Park 2.
0: 70.000 sudah dapat kamar.
1: Yes, 70.000 per pack, ya. Yeah. Okay. Tapi harus rame-rame datangnya.
0: Oh, gitu.
1: Berapa minimalnya?
2: Minimalnya di 120 pack.
0: Oke.
2: Ibu arisan.
0: Betul.
2: Mau sama anaknya, keluarga.
0: Ibu-ibu PKK gitu ya, atau boleh. Ibu-ibu sosialita gitu ya. Ibu-ibu arisan.
1: Atau kumpul-kumpul reunian. Reuni alumni TK. Alumni SD. Alumni SMP, okay. Karena di situ kenapa rame-rame, serunya satu kamar tuh bisa dipakai untuk 4 orang. Jadi bednya emang gede gitu.
0: Tapi dengan minimal 120?
2: Ya.
0: Yes. Oke, okay. Minimal 120 orang ya Ayah Bunda, dicatat. Kemudian untuk paket yang lainnya?
1: Paket yang lain itu ada paket sakti namanya. Ini mulai 200 ribuan aja,
0: okay.
1: Itu udah dapat 2 hari 1 malam. Sama ya, jadi starting di harga segitu dapat untuk di area Jatim Park 2 tadi juga. Itu udah termasuk theme parknya juga.
0: Oke. Mungkin ada paket lainnya lagi?
1: Ah, ada banyak.
0: Ada banyak.
1: Atasnya
0: ada
1: 2
2: hari 3 malam. Itu paketnya Super Sakti namanya.
1: Yes.
0: Super Sakti, ya. Oke.
2: Jadi nanti hari pertama mau di Jatim Park 1, hari kedua mau Jatim Park 2 atau di Jatim Park 3, nanti kita sesuaikan dengan permintaan tamu tersebut. Makanya di Tourism Service Center ini kelebihannya adalah semua keinginan tamu kita akomodasi, tinggal pilih
0: paketnya
2: saja.
0: All in ya.
2: Di Jatim Park 1 kan mau ke Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3 kan ada free shuttle di situ.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Jadi nanti untuk pembeli bisa pilih sendiri ya untuk theme parknya di mana. Oke.
2: Okay. Kita ada opsinya pak A, pak B, pak C.
0: Okay.
2: Opsinya mana aja tinggal pilih yang mana.
0: Oh, jadi sudah ada paketannya ya?
2: Benar.
0: Oke. Okay. Yes. Kita tinggal pilih aja kalau gitu. Untuk harganya tadi sudah diinfokan ya Ayah Bunda, mulai dari 70.000, 200 ribuan sampai 400 ribuan ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, murah sekali sih. Tapi ya memang murah banget. Jadi untuk liburan kali ini sepertinya Ayah Bunda opsi liburannya bisa deh untuk ke Batu ya, untuk area Batu ini. Oke. Okay. Dan untuk syarat ketentuannya tadi sudah 120 orang ya. Nah, mungkin paket-paket cocoknya ini untuk yang beramai-ramai, berarti untuk yang 70.000 per pax tadi, untuk yang sendiri-sendiri.
2: Untuk yang sendiri minimal di 2 kamar pemesanan.
0: Oke. Okay.
2: Di social hotel untuk satu kamarnya kan untuk 4 orang nih. Minimal untuk 8 orang, 2 kamar.
0: Oke.
2: Okay. Paketnya kita. Lagian kita juga ada paket yang lain, yaitu paket Bromo, Tumpak Sewu, sama yang dibilang sama Kak Yoga tadi, paket-paket yang untuk coban-coban yang ada di Batu.
0: Batu sendiri. Oke.
2: Okay. Ya. Kita juga kerjasama sama beberapa pelaku pariwisata di Kota Batu, kayak rumah makan, pusat oleh-oleh. Jadi ayah bunda kalau mau sekalian paket oleh-oleh, nanti tinggal kita siapkan sudah ready di dalam mobilnya mereka.
0: Oke, okay. Ya. Menarik sekali sih ayah bunda. Jadi memang keuntungannya banyak banget ya kalau pesannya lewat TSC ini ya.
1: Yes.
0: Oke.
2: Sangat-sangat affordable ya istilahnya.
0: Iya, affordable ya. Betul. Jadi langsung aja sih kalau kata Lia mah langsung aja cus aja ya.
1: Yes.
0: Untuk lokasinya di mana sih?
1: TSC-nya?
0: Iya.
1: Lokasinya tuh pas banget baru naik ke Batu di Jatim Park 3 di sebelah kiri jalan. Itu ada tulisannya gede Tourism Service Center. Pas di bawahnya apa jembatan.
0: Oke, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi mungkin?
1: Apa, motor atau mobil nih? Kontak.
2: langsung aja hubungi websitenya kita.
0: Oke. Okay.
2: Info Tourism Service Center.com.
0: Oke, okay, langsung aja ya, ya Bunda, langsung.
1: Atau di Instagram kita di @tscbatu.
0: Oke, okay, lebih gampang mungkin dari IG ya, yeah, mungkin.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Baik. Selain paket wisata di Kota Batu nih, apakah benar sih TSC ini juga melayani paket wisata hingga ke luar negeri atau internasional?
2: Jauh sekali ya.
1: Tapi bisa jadi ya.
0: Bisa jadi. Oke. Okay. Jadi tadi untuk destinasinya banyak sekali ya, ya Bunda, mulai dari coban-coban yang ada di Kota Batu, Bromo, Tumpak Sewu, itu ada semuanya sudah all in. Dah, ternyata bukan hanya menawarkan paket wisata yang menarik ya, ya Bunda, tetapi TSC juga memberikan berbagai kemudahan yang membuat pengalaman liburan itu menjadi lebih nyaman ya, dan lebih menyenangkan.
1: Yes.
0: Jadi ini direkomendasikan untuk keluarga atau untuk semuanya ya.
2: Kemarin handle dari beberapa perusahaan besar juga, sekitar 5.000 orang. Transportasinya kita siapkan semua, akomodasi kita siapkan semua.
0: Okay.
2: Mau milih pak yang mana, mau milih yang mana,
1: betul.
2: Itu semua kita provide di situ.
0: Oke, untuk hotel sudah include breakfast atau belum?
2: Sudah termasuk.
0: Oke, mantap sekali sih ayah bunda. Dan tapi belum berakhir di sini ya ayah bunda. Di segmen selanjutnya Lia bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari ayah bunda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, karena Lia bakal ada info nih tentang siapa aja sih yang menang dan mendapatkan hadiah menarik ya dari Jatim Park Group ini. Oke. Mungkin dari ayah bunda yang ingin bertanya lagi ya, bisa WA ke 0811 3611 045.

0: Bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.
1: Hei Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

0: Kembali lagi di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih di special talk show ya Ayah Bunda bersama Tourism Service Center by Jatim Park Group. Nah, ini sudah masuk ke segmen terakhir ya Ayah Bunda. Sebelum masuk ke pertanyaan, Lia mau tanya dulu ya. Lia mau tanya lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan ya harga paketnya mulai dari 70.000, yes, paket sakti hingga super sakti. Nah, jika dibandingkan dengan membeli tiket dan hotel secara terpisah, seberapa besar sih penghematan yang didapat oleh Ayah Bunda jika membeli paket bundling melalui TSC ini?
1: Wah, besar ya.
0: Oh, besar banget.
1: Besar, kalau misalnya yang ngitung atu-atu repot sih. Yang 70.000, yang 70.000, yang 200.000-an, yang 300.000-an. Tapi yang jelas yang membedakan emang secara budget itu hemat banget. Yang kedua, ini yang menurut saya lebih penting ya, adalah fungsi TSC ini untuk mengoptimalkan liburan, gak cuman hemat aja, tapi liburan yang optimal, yang biar makin berkesan. Jadi in terms of itinerary, timingnya biar pas, masuk ke jadi Mak 1, ke Museum Angkut kapan, biar gak miss momen-momen yang apa ya, yang berkesan, nggak miss shownya kayak gitu, nggak miss juga sama waktunya. Oh, best time ke BNS tuh misalnya jam berapa kan, mulai sore ke senja-senja itu oke. Atau ke Millennium Cool Garden juga kayak gitu.
0: Oke.
1: Itu yang lebih penting,
0: lebih cuan ya jatuhnya.
1: Iya.
0: Langsung aja ya ya Bunda. Mungkin kira-kira adakah promo khusus atau penawaran menarik nih yang berlangsung dan sayang banget kalau dilewatin oleh Ayah Bunda semuanya?
1: Wah, kalau promo menarik, ini menarik terus ya kalau di TSC Pak ya.
0: Oke. Menarik selalu ya.
1: Iya, menarik selalu. Jadi cek aja apa namanya paketnya kemana aja itu di tourismservicecenter.com atau di akun Instagram kita di @tsc_batu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kebetulan ini miminnya ikut juga TSC Batu. Jadi konten-konten yang dia post ya di IG itu udah itu menggambarkan jadi gimana ntar pengalaman atau experience yang bakal didapat kalau kamu, kalau Ayah Bunda ya beli tiket liburannya melalui TSC.
0: Oke, jadi langsung aja ya Ayah Bunda, langsung cus IG-nya di @tscbatu atau mungkin lewat IG-nya Jawa Timur Park bisa.
1: Boleh, ya? Lewat IG-nya Jawa Timur Park boleh, atau kalau mau lebih intens, lebih intimate boleh juga ke WhatsApp official kita di 0811-333-99191, betul?
0: Dicatat ya Ayah Bunda di 0811-333-99191. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk nih.
1: Silakan.
0: Sudah ada pertanyaan masuk nih, Pak. Yang pertama dari Ayah Kuncoro dari Pakis. Infonya, saya punya UMKM keripik buah Mbak Lia. Bagaimana sih caranya supaya produk UMKM saya ini bisa didukung atau dipromosikan lewat TSC Jatim Park ini? Alurnya itu harus bagaimana?
2: Alurnya semua UMKM datang aja ke Tourism Service Center di pintu masuk Jatim Park 3. Kita adakan kerjasama secara official. Nanti segala bentuk UMKM kalau sudah kerjasama sama kita, kita tampilkan di websitenya kita. Jangan khawatir para UMKM, karena kita tujuan dari founding fathernya kita Pak Sasto adalah mengangkat pariwisata dan UMKM di Malang Raya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini.
0: Jadi mungkin selain ditampilkan di website, mungkin nanti produknya bisa ditampilkan di ada kantinnya, mungkin di Jatim di tempat-tempat wisata.
2: Tidak, kita semua pakai online. Jadi website tampilan UMKM di foto, nanti dikirim ke kita, nanti masuk ke websitenya kita.
1: Iya, website. Jadi ntar juga mungkin beberapa platform kita, sosial media, TSC Batu tadi juga. Jadi akan kita include-kan di paket yang kita jual itu, karena kita juga apa menggandeng beberapa ini apa namanya oleh-oleh di Kota Batu gitu.
0: Jadi seperti itu ya Ayah Kuncoro, nanti untuk teknisnya langsung aja mendatangi di TSC di depannya Jatim Park 3
1: pintu
0: ya.
1: Masuk Jatim Park 3.
0: Oke, di pintu masuknya ya Ayah Kuncoro. Kemudian ini ada pertanyaan kedua Pak dari Bunda Sulistiyowati. Apa sih tips dari tim Tourism Service Center bagi para pengunjung agar bisa menikmati seluruh fasilitas Jatim Park dengan lebih maksimal?
1: Tipsnya datang ke Tourism Service Center.
0: Oke.
1: Di situ ntar kita ngobrol lebih intens. Jadi maunya itu ke mana? Jadi preferensinya itu suka ke Jatim Park yang mana? atau suka wisata yang seperti apa, kayak gitu kan. Waktu apa timeline-nya itu seperti apa? Oh, bisanya aku rencananya Senin sampai Rabu misalnya, atau aku bisanya liburnya di weekend. Nah, ntar kita akan bakal kasih advice yang oh, kalau weekend okenya kesini, kesini kayak gitu.
0: Oke, kemudian ini lanjut ya Pak.
1: Yes.
0: Ada pertanyaan ketiga dari Bunda Anissa. Halo Mbak Lia, mau tanya dong, kantor TSC yang di Main Gate Jatim Park 3 itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau seandainya saya sekeluarga sampai di Batu pagi-pagi sekali dan mau titip koper dulu di fasilitas penitipan barang TSC sebelum keliling wahana, apakah sudah bisa? Terima kasih.
1: Bisa banget. Kita buka dari jam 9, Pak.
2: Jam 8 sampai jam 5 sore.
0: Jam 8 sampai 5 sore. Oke. Jadi misal Bunda Anissa ini datangnya kepagian gitu boleh banget ya untuk
1: boleh.
0: Oke.
2: Okay. Di Tourism Service Center kita sediakan untuk international charging sama smart locker di situ.
0: Oh.
1: Jadi emang bisa nitip.
0: Ada tambahan biayanya lagi atau enggak?
2: Kalau untuk smart lockernya kita ada tambahan biaya di situ. Tapi kalau untuk international charging mau apa namanya relax di situ, kita juga ada lobby, ada kitchen juga di situ. Kita provide semua supaya tamu enggak boring untuk menunggu.
0: Oke, baik. Kalau untuk charging kendaraan yang elektrik ada atau tidak untuk fasilitas?
1: Belum.
0: Oh, belum ada. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bunda Anissa. Kemudian apa sih harapan terbesar dari manajemen Jawa Timur Park Group dengan hadirnya TSC ini bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Kota Batu?
1: Harapan besarnya ya. Jadi apa ya? Itu tadi sih, jadi multiplier effect kalau menurut saya. Secara ekonomi dan apa ya, traffic pariwisata di Kota Batu makin kencang. Terus kita sama-sama saling support, ya, nggak cuman main attraction, nggak cuman Jatim Park aja, tapi juga natural attraction, tapi juga UMKM tadi seperti yang disampaikan Pak Anton. Jadi kita menggandeng semua untuk meningkatkan kembali pariwisata di Kota Batu, di Kota Malang, dan mengoptimalkan semuanya itu.
0: Oke. Jadi semuanya sudah bisa bersinergi dengan baik gitu ya. Nah, terakhir nih, sebelum menutup sesi talk show kali ini, apakah ada pesan untuk ayah bunda semuanya?
1: Silakan Pak Anton.
2: Pesannya, segera kunjungi office-nya kita di pintu masuk Jatim Park 3, Tourism Center, buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
0: Oke.
2: Segera pusat informasi, mau makan di mana, mau nginap di hotel mana, terus mau oleh-oleh yang mana, kita siapkan semua informasi ada di situ semua.
0: Oke.
2: Hanya hotelnya kita, hotel semua di Malang Raya juga kita siapkan informasi di sana juga.
1: Yes.
0: Sudah all in semuanya ya, sudah paket lengkap.
2: Bahkan
0: nih ayah bunda.
2: Mau ke bandara, mau ke stasiun, mau kemanapun kita ada jasa profit.
0: Menarik sekali sih. Jadi mungkin dari ayah bunda yang dari luar kota gitu ya lebih enak ya. Oke.
2: Tinggal siapkan koper aja.
0: Ini Lia mau ngumumin pemenang ya. Untuk pemenangnya nanti ada 3 orang, masing-masing orang mendapatkan 2 voucher ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, untuk pemenang pertama ada dari Bu Sulistiyawati. Kemudian untuk pemenang kedua ada Bapak Kuncoro dari Pakis. Untuk yang ketiga, nah yang ketiga siapa nih? Siapa yang ketiga tadi? Ini pemenangnya buat video nih Pak.
1: Hah?
0: Buat video apa? Video kekeluargaan. Jadi nanti diupload melalui. Jadi sudah diinfokan untuk harus harus mendengarkan Mas FM dan mengupload video.
1: Oke.
0: Ini untuk memenangkan giveaway untuk pemenangnya. Selamat kepada akun TikTok Mau Apa Sih.
1: Mau voucher berarti.
0: Iya, dapat voucher. Selamat ya untuk ketiga orang itu. Selamat. Luar biasa sekali ya Bunda, informasi dan solusi liburan yang dibagikan oleh Tourism Service Center by Jatim Park Group hari ini. Sekarang liburan ke Kota Batu jadi terasa jauh lebih mudah terencana ya. Dan pasti ramah di kantong lewat paket-paket hematnya. Jangan lupa ya ayah Bunda, kalau mau ke Batu langsung aja mampir ke TSC di Main Gate Jatim Park 3 atau ke koin IG-nya ya di @t TSC Batu dan Jawa Timur Pak Group juga bisa,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa, di atau Jawa Timur Pak.
0: Atau mungkin lewat WA di 0811-333-99191. Lia, Pak Anton, dan Pak Yoka mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mengikuti talk show ini sampai akhir. Dan Lia ucapkan juga selamat untuk para pemenang tadi ya. Nikmati terus liburan yang menyenangkan melalui Jatim. Betul sekali. Ditunggu ya Ayah Bunda kehadirannya di Jatim Park Group. Oke, untuk menutup talk show kali ini ada satu lagu dari Peter Pan dengan Mungkin Nanti.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan.

0: program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Ayah bunda, apakah ayah bunda itu sedang merencanakan hari bahagia? Jangan lewatkan kesempatan spesial dari Grand Mercure Malang Mirama ya ayah bunda. Dapatkan berbagai penawaran eksklusif untuk mewujudkan pernikahan impian ayah bunda. Mulai dari special discount untuk paket wedding, down payment khusus hanya dengan 5 juta rupiah, kesempatan mendapatkan door prize menarik untuk pasangan yang beruntung, hingga eksklusif voucher ya, yang hanya bisa didapatkan selama pameran berlangsung. Nah, yang lebih spesial lagi nih ayah bunda, Grand Mercure Malang Mirama juga menghadirkan kesempatan memenangkan honeymoon experience di Bali untuk pasangan yang terpilih. Datang dan konsultasikan langsung ya ayah bunda untuk konsep pernikahan impian ayah bunda bersama tim profesional dari Grand Mercure Malang Mirama. Rasakan kemewahan venue, pelayanan terbaik, serta berbagai keuntungan yang hanya tersedia selama pameran. Catat tanggalnya, mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni ya ayah bunda. Pastikan ayah bunda mampir ke MOG, mampir ke booth nomor 18, punya Grand Mercure Malang Mirama Malang. Cari venue yang mewah, promo melimpah, dan kesempatan honeymoon ke Bali, langsung aja ke booth nomor 18 Grand Mercure Malang Mirama di Malang Wedding Market 2026.

0: mas.fm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu,

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pesan untuk ayah bunda.
0: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bunda harus tahu.
6: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini ditemani Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan buat Ayah Bunda yang pengen request lagu tahun 90 sampai 2026 ya sampai saat ini, boleh banget ya langsung kirimin aja ke WhatsApp kita di 0811 3611 045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana karena Daniel akan menemani Ayah Bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangat tercantik.

0: jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan masih ditemani Daniel di sini, Ayah Bunda. Dan hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik banget, yang pasti relate banget sama Ayah Bunda yang ada di rumah. Ngomongin soal belanja online ya, Ayah Bunda ya. Sekarang ini rasanya hampir semua kebutuhan itu bisa dibeli lewat handphone. Mulai dari baju, peralatan dapur, makanan, sampai kebutuhan rumah tangga. Kita tinggal klik, besok atau lusa sudah sampai di rumah. Tapi di balik kemudahannya pasti ada juga pengalaman yang bikin geleng-geleng kepala. Foto produknya keren banget, pas barangnya datang kok beda ya. Nah, sore hari ini Daniel mau ngobrol soal itu nih. Nah, Ayah Bunda pernah nggak sih zonk waktu belanja online? Boleh cerita aja barang apa yang pernah bikin kecewa atau justru sekarang jadi bahan ketawa kalau diingat. Langsung kirimin cerita Ayah Bunda ke WhatsApp kita di 08113611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
5: Si autoimun ini memang majoritinya.
6: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
7: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
8: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas, download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ngomong-ngomong soal Zong, waktu belanja online, Daniel tuh pernah nih ayah bunda. Jadi ceritanya waktu itu beli bantal leher nih buat dipakai di perjalanan karena Daniel mau ke Jakarta waktu itu. Di foto sih kelihatannya kayak empuk banget, tebel, pokoknya nyaman, lucu gitu ya. Pas datang lucunya sih lucu ayah bunda. Tapi pas datang tuh kayak kok tipis banget ya ini ya. Dilipat sekali aja kayak udah selesai gitu. Wah, ini akhirnya bukan dipakai buat tidur malah dijadikan bantal kucing di rumah kayak. Ini tipis banget gitu ayah bunda. Ternyata memang gak sih ayah bunda, kadang tuh foto produk sama yang aslinya itu berbeda. Kayak lagu gitu ya. Jadi memang kita harus siap siaga nih ayah bunda. Lihat rating dulu kalau misalkan belanja online. Nah kira-kira ayah bunda terakhir kali belanja online apa nih?

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
4: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rintik, produsen kain dan outer jemputan batik kualitas serta ekoprint khas Malang. Di Hamparan Rintik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, shibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rintik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai dengan reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah, maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menyediakan dan menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah muda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono, Gang 6, nomor 870, di Noyo, Kota Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 0813-591410 atau melalui Instagram @hamparanrintik.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak.

Wah, sudah ada satu pesan masuk nih ayah bunda dari Pak Agus di Blimbing. Katanya, Mas Daniel, saya pernah beli rak sepatu online. Di fotonya itu besar. Pas datang lah kok ukurannya mini. Sepatu anak saya juga susah masuk. Waduh, Pak Agus. Itu tuh rak sepatu atau rak pajangan nih, Pak? Jangan-jangan rak buat koleksi miniatur sepatu lagi. Wah, tapi memang kadang ya, kita tuh lupa baca ukuran gitu produk karena terlalu fokus lihat produknya. Kalau misalkan kelihatannya bagus, kita bakalan beli gitu. Tapi makasih ya Pak Agus ya udah berbagi cerita hari ini, dan ditunggu cerita lainnya dari Ayah Bunda.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan buat ibu yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, nunggu jemputan, atau mungkin lagi santai di rumah, jangan lupa karena Mas FM juga ibu bisa selalu dengarkan melalui streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel masih menunggu cerita ayah bunda yang unik-unik nih. Pernah gak sih zong waktu belanja online? Barang apa yang paling mungkin bikin ayah bunda kecewa atau malah bikin ayah bunda ngakak? Langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Ayah Bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan pertama atas nama Ahmad Rifai yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4112BAW. Berita kehilangan atas nama Lilik Noviana yang telah kehilangan STNK dengan nomor polisi N1274AO. Berita kehilangan atas nama Indra Novadi Prasetyo yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N3337EEJ. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Cynthia Marta Pasha Aprilia yang telah kehilangan satu buah STNK dengan nomor kendaraan N2649ICN. Berita kehilangan atas nama Muhammad Abror FS yang telah kehilangan STNK dengan nomor polisi N6232BM. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Muhammad Asyaril Mutakin yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N5120ACB. Dan berita kehilangan terakhir atas nama Marsyam yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N2666ADR. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Pesan untuk ayah bunda. Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi. Begitu.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda masih bersama Daniel di sini ya, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau misalnya kita mikir-mikir ya, belanja online itu memang ada seninya sih. Kayak kadang kita udah membandingkan harga, baca ulasan, rating gitu ya. Bahkan menonton video review gitu, tapi tetap aja pas barang dateng lah kok rasanya masih seperti membuka hadiah misteri gitu ya. Sesuai harapan atau enggak baru ketahuan setelah paketnya itu dibuka. Dan kira-kira ya Bunda kalau misalkan dibentuk jadi presentase gitu ya, lebih banyak zongnya atau enggaknya nih? Kalau Daniel kayaknya lebih banyak enggaknya, karena Daniel tuh belinya di official store Ayah Bunda. Jadi memang Daniel merekomendasikan kalau belanja online jangan lupa untuk cek official store-nya.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: satu.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Eh Bunda Daniel, bacakan satu cerita lagi ya. Ada dari Bunda Rina di Sukun. Katanya, Mas Daniel, saya pernah beli pot tanaman. Di foto kelihatannya besar sekali. Pas datang ukurannya cuma sebesar gelas minuman. Waduh Bunda Rina, berarti tanamannya ini juga harus versi mini ya Bunda ya. Memang kadang sudut pengambilan foto itu bisa bikin kita salah perkiraan. Cuman terima kasih ya Bunda yang sudah share dan juga berbagi cerita di sini. Dan Daniel masih tunggu cerita lainnya. Dan tetap selalu di Mas FM.

0: Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

Ayah Bunda, Daniel penasaran nih. Kalau misalkan belanja online itu Ayah Bunda termasuk yang tipe kayak gimana? Apakah yang langsung check out gitu ya, lihat barang diskon flash sale habis ini kan ada 7.7 gitu ya di bulan depan ya. Atau justru tipe yang masukin barang ke keranjang dulu baru bulan depannya, atau mungkin kayak ternyata akhir bulannya gitu ya waktu gajian baru akhirnya dibeli sambil kita mikir-mikir dulu gitu. Kalau misalnya Daniel seringnya tuh masuk keranjang dulu, pas mau check out ternyata barangnya udah habis dan promonya hilang, itu kadang bikin kesel ya Bunda ya. Cuman gak apa-apa, memang kadang ini juga kita perlu yang namanya mindful ketika kita mau membeli barang, apakah kita benar-benar butuh atau enggak ya Bunda.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

Bunda, dan tidak terasa kebersamaan kita di program Coffee Time Sore hari ini sudah sampai di penghujung hari. Terima kasih untuk ya Bunda yang sudah nemenin berbagi cerita tentang pengalaman zonk saat berbelanja online ya Bunda ya. Ternyata meskipun pernah kecewa, pengalaman-pengalaman itu sekarang justru jadi cerita lucu yang bisa dikenang bersama. Dan Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk ayah Bunda yang sudah mendengarkan oleh Radio Analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi On Air. Dan Daniel mau undur diri dulu dari ruang dengar ayah Bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Ayo bunda, gak kerasa kebersamaan kita di Coffee Time sore hari ini sudah sampai di penghujung hari. Dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi cerita dan juga berbagi hal-hal unik ya tentang barang-barang yang dulu dianggap mewah tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata perkembangan zaman tuh memang membawa banyak perubahan gak sih ayah bunda? Yang dulu kayak cuman kita mimpikan, sekarang tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita. Dan Nela juga mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah mendengarkan melalui radio analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dulu dari ruang dengar ayah bunda. Jangan kemana-mana karena masih ada lagu-lagu yang enak didengar sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk menutup perjuangan kita sore hari ini, malam hari ini ayah bunda ya, Daniel pamit dulu dan kita akan bersama-sama menutup dengan lagu yang satu ini.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
4: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
3: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
4: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya.
1: Aduh.
0: Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
4: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
5: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.
3: Radio Mas FM.
4: Siapa?

0: mas.fm.id.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu

0: Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan

0: rindu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
0: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Aduh, males mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.

0: sfm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti ini.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Мазафм.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: cara stau. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya, dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak, sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab mengkafirkan orang lain termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Oleh karena itu, orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin adalah orang yang sedikit warok dan agamanya, dangkal ilmu dan pandangannya, karena mengkafirkan mempunyai konsekuensi yang agung dan mengharuskan hukuman dan ancaman yang berat terhadap orang yang dikafirkan. Di antaranya adalah wajibnya mendapatkan laknat dan kemurkaan, dibatalkan seluruh amalnya, tidak diampuni dosanya, mendapatkan kehinaan dan kebinasaan, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Di samping ia harus mencerai istri atau suaminya, berhak dibunuh, tidak mendapat warisan, haram disolatkan jenazahnya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan hukum-hukum lainnya sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih. Munculnya pemboman, teror, dan pembunuhan adalah hasil dari pengkafiran, mengkafirkan, karena orang kafir menurut mereka halal darah dan hartanya, sehingga Islam terkesan sebagai agama teroris yang tidak mengenal kasih sayang. Oleh karena itu, Nabi SAW telah memperingatkan bahaya mengkafirkan seorang muslim. Beliau bersabda, "Wala'nul mu'mini kakotlihi, wa man roma mu'minan bikufrin, fahuwa kakotlihi." Dan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam hadis lainnya disebutkan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar, dan jika tidak, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Layar mi rojulon rojulan bil fusuki walayar mihi bil kufri illar tadats alaihi illam yakun sohibuhu kadhalik. Tidaklah seseorang memvonis orang lain sebagai fasik atau kafir, maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qurtubi berkata, bab takfir atau kafir mengkafirkan adalah bab yang berbahaya. Banyak orang berani mengkafirkan, mereka pun jatuh dalam kesalahan, dan para ulama besar bersikap tawakuf atau hati-hati, mereka pun selamat. Dan kita tidak dapat membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin sehingga ditegakkan kepadanya hujjah dan diterangkan padanya mahajjah. Barang siapa yang telah eksis keislamannya secara yakin, tidak boleh dihilangkan nama Islam darinya dengan sebatas dugaan. Bahkan tidak hilang keislamannya kecuali setelah ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhatnya. Oleh karena itu pendengar, wajib atas orang agar tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah. Hendaklah ia waspada dari mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebatas pemahamannya dan penganggapan baik akalnya, karena mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkannya termasuk perkara agama yang paling agung, dan setan telah menggelincirkan kebanyakan manusia dalam masalah ini. Kaidah yang harus difahami dalam masalah ini adalah salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi. Pendengar yang budiman, Yang harus diperhatikan adalah bahwa kafir mengkafirkan bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh setiap orang. Mengkafirkan adalah perkara yang berbahaya. Tidak boleh setiap orang berbicara mengkafirkan orang lain. Sesungguhnya ini hanyalah tugas mahkamah syariat, tugas para ahli ilmu yang telah kokoh keilmuannya, yang memahami hakikat Islam, memahami pembatal-pembatal Islam, memahami keadaan-keadaannya, dan mempelajari realita manusia dan masyarakat mereka. Merekalah yang berhak mengkafirkan. Adapun orang-orang jahil atau bodoh dan para pelajar, bukan hak

0: dari takfir atau mengkafirkan. Karena takfir itu merupakan hukum syar'i yang memiliki syarat-syarat dan mawani, yaitu faktor-faktor yang menghalangi takfir. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi dan mawani sudah tidak ada lagi, maka barulah seseorang itu boleh dikafirkan dan boleh dianggap murtad dari Islam. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur itu kafir, karena boleh jadi dia melakukannya karena tidak mengetahui bila itu merupakan perbuatan kufur. Demikianlah pendengar, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Islami, Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা, আম্মা বা'দ। Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab menuntut ilmu. Pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang betapa mulianya Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Pendengar, ketika kita hendak melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu syar'i, maka sudah sepatutnya kita beradab di dalam menuntut ilmu tersebut, karena menuntut ilmu bukan perkara yang tinggal saja kita lakukan, akan tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus kita persiapkan di dalam menuntut ilmu, di antaranya ada adab-adab dalam menuntut ilmu. Berikut di antara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Pendengar, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pendengar, Rasulullah SAW bersabda mengenai ancaman bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon ilmu yang bermanfaat. Pendengar, hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Azza wa Jalla, dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Azza wa Jalla, dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga,
bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Pendengar, dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Azza wa Jalla apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua tipe orang yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang, yaitu yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pendengar, seorang akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat jika ia banyak melakukan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan dosa dan maksiat, niscaya ilmu akan mudah datang untuk menghampiri kita. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Pendengar, sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Asar riwayat Bukhari. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustaz, syekh atau guru, agar apa saja yang disampaikan oleh guru kita bisa mengambil inti dan pelajarannya. Selanjutnya yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Pendengar, ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh mengobrol kesana kemari, apalagi yang diobrolkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu-ilmu syar'i yang disampaikan. Pendengar, kiat memahami pelajaran yang disampaikan yaitu dengan cara mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguh untuk mengikat apa yang disampaikan dengan mencatat faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang menerangkan fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar,
Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla agar dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan mencari saja. Yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Pendengar, ketika kita hendak belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, faedah dan manfaat dari ayat, hadis, dan perkataan para sahabat serta ulama atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya, walaupun terkadang lupa. Akan tetapi, ketika mempunyai catatan, maka ia sangat membantu kita untuk menghafalnya kembali. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Pendengar, menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, merasa diawasi olehnya, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahalanya yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Pendengar, hendaknya orang yang paling pertama kita dakwai dan yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar, hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal, dengan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika berdakwah. Di antaranya yang pertama, akidah yang benar. Pendengar, seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah
dan iman. Yang kedua, manhajnya benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih, yaitu orang-orang terdahulu yang salih. Dan yang ketiga, beramal dengan benar semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan ittiba, yaitu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perkara-perkara yang baru baik dalam keyakinan, perbuatan ataupun perkataan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab seorang muslim yang harus ditunaikan di dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam beradab di dalam segala aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah.

0: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: tahu. Untuk bunda yang tidak mempunyai banyak waktu di dapur, tetapi ingin tetap memasak untuk keluarga, mungkin bisa merencanakan menu apa saja yang akan dimasak selama seminggu ke depan. Bunda bisa menulis hidangan yang dimasak bersama dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika memungkinkan, bunda juga bisa menyiapkan bahan-bahan sebelum dimasak dan disimpan saja di dalam kulkas. Jadi ketika ingin memasak, bisa langsung diolah.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.